0: sebagai ayah pada kamu. Guntur sangat pedulikannya.
1: Sakit Pak Adam. Lipai aku. Buska aku setenan.
2: X-Rated.
3: Nagkalain-lain sa gilanan sa kinaulit sa tao.

0: Nak gua bawa ke muka dia.
1: Buat ke pagi nama aku. Aku ribu. Ibu ngau nak ikut nipu.
0: Nunggu nak. Kapa dia, ha? Nunggu nak.